0: ไรนะแม่กินังเล่นกะ
1: ว่าล่ะนักิกาคนไอ้ก้าวนกอินนะกับพยานกับประดาลมันสัมปินซาร์มอก็เลยว่าสัมปันอุลกมอง่าหาวแต่ดุมดุมมันมันมันกินบิลินมันสิมีอย่างกับบอยเฟรนด์ม
0: ออันนั้นกับบอยเฟรนด์ว่าล่ะว่าล่ะ
1: อืมฮึอันนี้กับมังสิลิงอ่ะสักกว่าปะมองไอ้น้าว่าล่ะกินสังไม่นักตาลัง
0: ไออังมาตัวอดMy best friend ako. Palangga na mo ng isa kag-isa. Kagsa hindi hungod, nakaangkon ako sa isa karelasyon. Apang wala man ako sa paghigugma sa among lalaki. Kagtungod, may kahagugma na ako. Doon nagkalikaw na siya sa akon. Tub-tub isa kagabi. Pareho kami nga nagkahibi. Nagpautwas ang amon baratsyagon. Ang laom ko, kung mangin okay na. Apang nadula siya sang hinali. Kawalaan kami sang komunikasyon, tub-tub subong.
1: Mm-hmm. In love ka sa best friend mo, no?
0: Ay, husto ka. Naglaom ako. Nga maabot pang tiyon. Nga makakita ay pa kami liwat. Kagina pa nga ako, husto ka o galingon ko. Nga hindi na ako magpadaog sa kahuya. Ako na mismong mahambal sa iya nga love ko siya. Apang masakit ang natukiban ko, sining liligad na nga si Mana.